Salpah mo, aji unga bitak ana kenuan. Saun teloma, nendungan kenes patun ka besajir. Anaya sebidaka sapahmu, saun semendamat ka nenikamu.